Ranglam le upatak. Te naroku ansinga kusin lunga rangkupale tonglan nun kolo pam sim bupala itatira o.